0: 103,9 hits di Kom Radio, semua hits ada di sini.
1: Yeah.
0: Iya, iya. Tadi kalau sobat Hits
2: suaranya dengar, masuk kan tadi. Iya, iya.
0: Masuk. Ada tadi. Ini satu kata ngakak ya. Tadi
1: ngakak.
0: Ngakak.
1: Ya. Aduh. Typo dikit ya.
2: Iya, iya. Bangun apa masih di kasur kan ini otak ya.
0: Tenang. Ada saya ini, ada saya. Saya lagi aja beres-beres.
2: Tapi tadi enak banget loh lagunya ya.
0: Bikin joget memang.
2: Iya, kalau pagi-pagi ini bakal jadi salah satu playlist kita berdua ya, Jar ya.
0: Iya. Sesuai sama tagline-nya, pantang pulang sebelum goyang.
3: Nah, ada joget gak? Bareng ya.
0: Yeah, ada gak di satu momen lu perform, tapi kayak penontonnya tuh gak mau pulang. Minta lagi.
2: Bahkan sampai vendor ngangkatin panggung dia masih goyang.
0: Gitu. Nah, itu kayaknya terlalu berlebihan mas. Berlebihan banget.
1: Sangat ada. Waktu apa ya, waktu kalau si Club Dot Racun tuh kita kan kasarnya bisa dibilang kayak proyekan ya, kalau di festival tuh pelengkap lah ya, bisa dibilang lah ya gitu. Itu tuh kalau misalkan main akhir tuh sebenarnya deg-degan.
2: Iya. Yeah.
1: Karena takutnya pressure banget.
2: Iya,
1: karena
2: pecah banget ya.
3: Benar. Ini kalau misalkan enggak pecah parah karena terakhir gitu kan. Nah,
0: benar, setuju.
1: Bukan. Jadi kalau misalkan nih, kemarin aja waktu pas di Pontianak, itu kan sama V sama Hindia.
0: Oke.
1: Terus itu tuh Fish Hindia terus Club Dot Racun. Itu kan kasarnya takutnya orang nonton Fish sama Hindia doang dong.
0: Oh, gitu. Ada beban dari sananya.
1: Terus di situ kayak aduh, ya udahlah. Ya show must go on gitu. Yeah. Akhirnya ya udah gas. Ternyata sampai beres.
0: Dan alhamdulillah keren.
1: Apresiasi banget sama warga-warga Pontianak dan Palembang waktu itu. Pontianak, keren banget.
0: Karena ini kan sebenarnya Hits Unicom tuh ada cabang Pontianak juga ya.
2: Mana ya?
0: Iya, kita sehai dulu yang ada di Pontianak. Ada.
2: Orang tua siswa mungkin ya, orang tua mahasiswa ada di Pontianak. Oh. Tiba-tiba dia bikin cabang loh. Ini Pak Rektor lagi dengerin. Kok saya enggak tahu ya.
0: Saya punya cabang ternyata gitu ya.
2: Tapi kan kalau nanti kalian manggung nih ya, CDR tuh kan dia punya ciri khas tuh kostumnya lucu-lucu.
0: Iya.
2: Ada kadang pakai baju SD, ada pakai rompi oranye.
0: Benar, beda-beda.
2: Nah, kalau nanti manggung nih, Miki dan Zia ini bakal dipakein kostum apa nih kira-kira?
3: Waduh.
1: Kita. Kalau Zia kayak gini aja.
0: Oke.
2: Kalau Miki. Enak dong, aman dia.
0: Aman.
3: Saya aman terus.
1: Nah, kalau Zia gini, kalau Miki manusia silver.
0: Nyaman tuh. Nyaman.
1: Dijual banget gitu ya. Saya ya.
0: Bers perform agak luntur-luntur dikit mah ada.
2: Soalnya itu bagus loh. Itu jadi salah satu. Kalau misalkan Miki tiba-tiba bisul nggak bisa manggung, bisa ke pastor ngambil manusia silver.
0: Oh ya, digantiin.
1: Ada gantinya gampang.
0: Kelihatan sih. Tapi kalau dari requestan ada nggak dari Zia atau Miki? Nanti perform pengen begini dong modelannya.
3: Apa ya?
1: Masih belum ada sih, cuman tapi nanti untuk next perform kayaknya kita bakalan ada rencana buat
3: pakai baju kembar.
1: Pakai baju kembar nanti.
0: Baju kembar.
3: Waktu kemarin aku pakai baju warna pink waktu kita konser kemarin.
1: Oh, baiklah. Oh
3: nanti
1: iya.
3: Aku kasih ya.
1: Izin, oke.
0: Okay. Oh, gitu.
2: Pakai baju pink apa? Juventus away.
0: Bukan, memang Juventus away, warna pink. Tapi kan enggak selalu. Oh, jadi sempat ada kostum yang samaan.
3: Enggak, kemarin kan aku sempat pakai baju brand dari cowokku, abis itu.
0: Santai. Maksudnya langsung kayak deg gitu ke hati. Iya.
1: Santai.
0: Tadi mikrofonnya deket dada, kebetulan.
1: Iya. Ini ngapain gue di sini?
0: Oke, terus?
3: Iya, terus mungkin nextnya bakal perform pakai baju itu, terus barengan, iya samaan gitu.
1: Disupport lah kita semua.
3: Iya, disupport lah. Support
0: iya sih. Okay. Gue mau nanya sih sama masing-masing ya, orang yang paling support di belakang kesuksesan ini tuh siapa aja sih? Boleh dari Zia?
3: Banyak sih, terutama orang tua ya, udah pasti mama papa, terus keluarga, terus pacar juga. Sama
2: kalem,
3: paling
2: kalem.
3: Dari tim aku sih.
0: Oke.
3: Sama teman-teman aku, teman-teman kampus.
2: Hajar tuh. Hajar tuh mati ke sana.
0: Gua kagak. Bisa cek VAR. Dia cek duluan. Far. Dia, Devan.
2: Gua, Hajar ada kesini. Wah, mati. Ya.
0: Kalau dari Miki?
4: Kalau dari aku sih... Kalau misalkan dari aku sih keluarga, terutama ayah aku kan.
0: Oh iya. Yeah.
4: Ayah aku tuh emang dulunya tuh pemusik gitu kan.
2: Oh, musisi juga?
4: Bisa dibilang. Okay, dia dia main musik dulu. Dia pengen jadi artis, cuman jatohnya ke anaknya jadinya.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillahnya.
0: Iya.
4: Maksudnya meledaknya alhamdulillah di anaknya.
0: Iya, gitu. Iya. Dikasih rezekinya.
4: Jadi ngelihat aku, maksudnya manggung kesana kesini tuh kayak, duh gila anak gue gitu loh. Jadi seneng banget gitu loh. Yang paling supportnya teh.
0: Benar.
2: Berarti terus sering nonton manggung dong ya Bapak?
4: Kebetulan kerja.
2: Oh kerja?
4: Iya.
0: Dipindah tadi?
4: Bukan. Oh, beda orang.
0: Ya, itu ada Mang Encun. Iya.
2: Ternyata Mang Encun adalah bapaknya Miki.
0: Oke, berarti orang tua?
4: Orang tua pasti keluarga besar juga sih. Udah.
0: Pacar?
4: Gak perlu lah, skip dulu lah.
0: Wes, sesuai judul lagunya. Boleh. Dari Bang Wajid boleh.
1: Halo. Dari saya sih semua teman-teman, kalian semua yang ada di sini juga bantu nge-support, terima kasih banyak. Sama semuanya sih, intinya teman-teman. Dan satu yang paling penting, restu orang tua itu aja.
0: Wah iya sih itu paling penting ya.
1: Support system yang paling itu udah langsung direct access gitu.
0: Benar.
1: Restu orang tua.
0: VIP ya.
1: Parah.
2: Oh dari pejabat-pejabat daerah gitu gak ada.
1: Gak ada.
0: Buat apa? Ya buat apa? Ini orang tua.
2: Izin. Bisa manggung.
0: Benar.
2: Itu support loh.
0: Oh berarti ketiganya sama-sama orang tua yang paling support tuh, makanya akrab kan lu sama orang tua tuh.
1: Nah,
0: akrab ini agak kurang.
2: Agak kurang apa? Lu yang kurang. Tiba-tiba nge-premium orang enggak akrab sama ortunya.

0: canale YouTube Channel Nihilcinicum Radio, dal foto di questo sito video. Ne.
1: Terima kasih, kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, cuma di 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
2: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
3: Udah jam 9 pagi, waktu Hits Unicom Radio.
4: Don't stop the music.
5: Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung.
6: Inilah.
7: 103.9. Semua hits ada di sini.
8: Pak, pesan kopi satu ya. Dia pakai gula.
9: A few moments later.
10: Ini pesanan kopinya ya, Pak.
8: Perpaduan lengkap nih. Ada kopi, sebat .
11: Lo serius ngerokok di sini? Ada anak kecil loh.
8: Yaelah, ngerokok doang.
11: Wah, ngeremehin banget lo bro. Nih, gua kasih tahu ya. Kalau lo tetap ngerokok di sembarang tempat, berarti lo udah ngelanggar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan peraturan Wali Kota Bandung nomor 13 tahun 2023 tentang larangan penggunaan rokok di kawasan publik. Dan lo bisa kena denda sampai 50 juta rupiah loh.
12: Jangan merokok sembarangan. Rokok biasa ataupun elektrik sama-sama berbahaya loh sob. Patuhi aturan, hargai semua orang.
8: Ya udah deh, gue matiin. Jangankan 50 juta, 50 ribu aja gue emang gak punya. Minjem atuh, Manawi ya mah.
11: Yeh, dinasehatin malah UUMD.
8: UUMD? UUMD apaan?
11: Ujung-ujungnya minjem duit.
13: It's Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
14: 103.9 FM. It's Unicom Radio. Hai sahabat Hits, aku Liodra. Jangan lupa untuk follow seluruh social media Hits Unicom Radio biar kamu makin update.

0: Oh, jadi mama kamu suka yang bahasa Inggris. Tenang, aku bisa kok. The Bluetooth has connected successfully.
1: It's Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
3: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
4: Aman.
2: Ya udah, kita mulai yuk. 3, 2, 1, on air.
0: Lokal. 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Kalau lo nggak dengar, ini di studio hits masih pada rame ya, karena tadi ada Zia Miki dan juga sekarang sih diganti sama lokalan. Jadi di sini Villa Cintano yang waktunya nemenin lo. Jadi waktunya juga lo requestin hits Indonesia favorite lo ke gue. Langsung aja ke WhatsApp ke 0818-221039. Villa Cintano nemenin di lokalan dari jam 9 sampai jam 12, only on Hits Unicom Radio.